Dahi dishat ghumdo tuja nama cha gazar swartarang karikramatil shevat gana amhi vajvita hot bappa cha shubhashirvad tumha sarvana labho hi prarthana manapasun dhanyavad shubh din va namaskar.